0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran. Bye. Sampai besok ya.
3: Oke.
0: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
0: Janji ya.
3: Iya, janji.
0: Janji kelingking dulu.
4: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepati kan hari ini?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
7: Betul. Ya, betul.
6: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
7: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung jos.
6: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
7: Okay, kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
5: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, the hits music station.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: 105 Produa. 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, ini 5 alasan di mana kita harus ini ya, punya sikap bodo amat ya teman Produa. Dimana yang pertama, kamu gak bisa memuaskan orang lain. Jadi berusaha menyenangkan semua orang itu hanya akan bikin kita capek sendiri ya teman Produa. Selalu ada aja orang yang gak puas. Jadi lebih baik fokus pada kebahagiaan kita sendiri. Dan yang kedua teman Produa, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi gak ada yang bakal jalani hidup kita selain kita sendiri ya. Jadi buatlah keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk dirimu, bukan untuk ekspektasi orang lain. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lagi ya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Betul, tergantung keadaan.
2: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald itu kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
1: Gimana
2: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
1: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
2: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Prodwo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Prodwo FM.

0: Produa.
1: Nah, selanjutnya teman Produa, kenapa kita harus mempunyai sikap bodo amat ya? Yang selanjutnya lebih nyaman menjalani hidup. Jadi saat kita berhenti peduli dengan omongan orang lain yang gak penting, hidup itu jadi lebih ringan, fokus pada diri sendiri dan jalani hidup dengan tenang. Dan yang keempat,

tapi ini lebih lebih ke agar kita itu enggak terlalu egois sama diri kita sendiri ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal
2: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
8: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
7: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain thrifting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak?
8: Belum kepikiran sih kak.
7: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
8: Amin, amin.
7: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke...
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan juga siap menjalani aktivitas dengan energi terbaik ya. Teman Pro 2 masih bareng Melia, dimana aku bakal temenin kamu 1 jam ke depan untuk pada yang bertopik ya. Dan pagi ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, tapi kadang justru sering banget dilewatin. Tema kita di pagi hari ini, teman Pro 2, local pride anti mainstream. Dan kalau mendengar ya teman Pro 2 tentang budaya dan pariwisata, mungkin yang langsung terbayang adalah Bali, Lombok ya kan, atau destinasi populer lainnya. Padahal daerah kita sendiri punya banyak tempat keren, budaya unik, kuliner khas, sampai juga tradisi yang gak kalah menarik dan layak untuk dikenal lebih luas. Menjadi generasi muda bukan cuma soal mengikuti tren global, tetapi juga menjaga identitas lokal agar tetap hidup dan berkembang. Karena semakin kita mengenal budaya sendiri, semakin kuat rasa bangga terhadap daerah tempat kita berasal. Hari ini kita bakal ngebahas teman Pro 2 untuk melihat bahwa wisata bukan sekedar soal tempat yang indah untuk berfoto, melainkan tentang cerita, sejarah, tradisi, dan orang-orang yang menjaganya hingga saat ini, teman Pro 2. Jadi kita bakal lanjut lagi setelah yang satu ini.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tren wisata sekarang ternyata mulai berubah. Banyak anak muda yang justru tertarik mencari destinasi yang belum terlalu ramai atau yang belum viral di media sosial. Nah, mereka ini ingin mendapatkan pengalaman yang lebih otentik, mengenal masyarakat lokal, mencicipi makanan khas, hingga mempelajari budaya setempat secara langsung. Nah, konsep inilah yang sering banget disebut sebagai wisata berbasis budaya dan juga komunitas, di mana wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan, tetapi juga ikut menghargai nilai-nilai yang hidup di suatu daerah. Di Sulawesi Tengah sendiri, teman Pro 2, kita punya banyak kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari rumah adat, tarian tradisional, kerajinan tangan, cerita rakyat, hingga kuliner khas yang diwariskan turun-temurun. Hal-hal seperti ini mungkin tidak selalu menjadi trending topic, tetapi justru menjadi identitas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sebagai generasi muda, kita bisa ikut mempromosikannya melalui cara yang sederhana, membuat konten positif, mengunjungi destinasi lokal, membeli produk UMKM, atau sekedar menceritakan pengalaman kita kepada teman-teman di media sosial. Karena kadang promosi terbaik datang dari rasa bangga terhadap daerah sendiri, teman Pro 2.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
2: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya Kak, terima kasih.
3: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada anggapan nih bahwa budaya adalah sesuatu yang kuno dan hanya milik generasi sebelumnya. Padahal budaya justru bisa berkembang mengikuti zaman loh, teman Pro 2. Sekarang kita bisa melihat banyak anak muda yang menggabungkan unsur tradisional dengan kreativitas modern. Mulai dari musik daerah yang dikemas lebih kekinian, festival budaya yang dipromosikan melalui media digital, hingga pakaian tradisional yang dimodifikasi menjadi fashion modern. Semua itu membuktikan bahwa budaya tidak pernah berhenti bergerak. Pariwisata juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelestarian budaya. Ketika sebuah tradisi dikenal dan dihargai oleh banyak orang, masyarakat akan semakin termotivasi untuk menjaga dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Namun, teman Pro 2, tentu saja pengembangan wisata harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan ya, dan menghormati nilai budaya yang ada. Jangan sampai dengan mengejar fokus mengejar popularitas, justru identitas lokal itu malah menjadi hilang gitu atau berubah makna. Karena sejatinya budaya adalah warisan sekaligus investasi masa depan yang harus dijaga bersama, teman Pro 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

105FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dari obrolan kita di pagi hari ini ada satu hal yang bisa kita pelajari bersama ya. Bahwa kebanggaan terhadap budaya dan pariwisata lokal itu tidak harus menunggu menjadi pejabat, influencer, atau bahkan tokoh terkenal. Kita semua bisa jadi duta wisata dari lingkungan sendiri, mulai dari mengenal sejarah daerah, menghargai tradisi, menjaga kebersihan destinasi wisata, mendukung produk lokal, hingga membagikan cerita positif tentang tempat-tempat yang kita kunjungi. Karena local pride bukan sekedar slogan, tetapi bentuk nyata kecintaan terhadap identitas kita sendiri. Jadi mari teman Pro 2, kita tunjukin bersama-sama bahwa destinasi anti mainstream juga memiliki pesona luar biasa yang layak dikenal dunia. So teman Pro 2, Melia pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
6: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
5: Yeah.
6: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
5: Samsat.
6: Ya, okay. Samsat Palu.
5: Samsat, ya?
6: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak.
4: Lagu ini spesial buat kamu hanya di Produa FM.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro2Palu. Karena aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Ya? Jadi kalau brand Badan Salaf itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya.
3: Iya, wajib.
2: Nah, wajib. Nah, terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu yang kita coba datengin. Kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja. Ya. Untuk yang tumpeng ini kan value ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
8: Obrolan seru di Produa FM. Sana gitu teman Produa.
9: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
10: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana?
2: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: 27% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
7: Oke, okay. Itu masalah Gen Z sekarang kayaknya.
6: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi.
1: Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah. Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: 7% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
7: Oke, okay. Nah, itu masalah sekarang.
6: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya bang, ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya. Tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
6: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
5: Iya lagi.
6: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
5: Mengikuti alur aja sih.
6: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular.
7: Buaya.
4: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
8: Obrolan seru di Produa FM. Promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
9: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak. Okay. Media sosial, karena kalau misal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak misal kita tag sama marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak.
8: Okay.
9: Iya, di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
8: Oke, berarti dia selain
9: sangat berpengaruh.
8: Selain di story, dia juga di tag sama orang-orang
9: lain. Iya,
8: orang
9: betul
8: lain.
9: Kak.
8: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
9: Iya, okay, betul kak. Oh, ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist kali ini ada Iyek Maulana yang tentunya menemani kamu di program kesayangan kamu semua, teman Pro 2, di mana kamu bisa nge-request lagu favorit kamu di program kali ini. Dan juga boleh banget kalau kalian join di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Kalau request lagu, teman Pro 2, masih terbuka lebar. Masih ada 15 menit kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist kali ini. Boleh di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa juga DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Masih akan panjang kebersamaan kita di siang hari ini, teman Pro 2, tentunya dengan program-program yang akan menemani minggu santai kamu, teman Pro 2, ya. Di santai siang kali ini nanti juga bakalan kita akan membahas sedikit informasi dari membahas informasi kuliner gitu ya, teman Pro 2, untuk menemani waktu siang kamu gitu ya, teman Pro 2. Dan juga akan ada informasi updatean dari Piala Dunia 2026 dan juga informasi entertainment. Dan nanti di jam 3 sampai jam 5 sore kita bakal sama-sama bergabung di Pro 2 Jakarta untuk ngedengerin Top 20 Chart internasional maupun Indonesia, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Untuk pembuka kita di siang hari ini, teman Pro 2, ada single dari Aku JJ, Maria.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
2: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
1: Bagea.
2: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
1: Oke, Bagea ya.
2: Nah, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini, pelapis.
1: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya, kamera. Ini apa?
2: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
1: Oke.
2: Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
1: coklat kenari ya.
2: Kenari. Mm-mm. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
1: Oke. Dari kopi dibuat.
2: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
1: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
2: Ini. Bestseller ini, sama ini kelor juga, karena ini khas.
1: Bestseller juga. Bestseller yang mana?
2: Ini sama ini.
1: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
2: Iya. Insya Allah, Bu.
1: Oke. Okay. Itu harganya kisaran berapa?
2: 25 satu dos. 25. Bermacam sih. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang toples tabung kayak gini. Mm-hmm. Ini 60.
1: Oh, 60.000.
2: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, kayak lebaran, Natal. Itu ada ya, ada cuma enggak ada di enggak ada anunya apa. Baru kita bikin meja begini. Wow. Ini ukuran toples besar.
1: Itu berapaan biasanya yang dijual?
2: Ini 120 dan kalau yang warna coklat 160.
1: Oh, yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
2: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
1: Pasti balik lagi ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. barengan sama Iqmalan teman Pro 2, tentunya di hari ini kita bakal ngasih informasi soal rekomendasi kuliner mungkin ya, atau mungkin informasi-informasi soal makanan-makanan yang bisa aja ini baru kamu ketahui gitu teman Pro 2. Nah, sekarang memang kesadaran untuk hidup sehat di kalangan anak muda ini memang lagi tinggi-tingginya gitu teman Pro 2. Mulai banyak nih di antara kita yang akhirnya kalau belanja ke supermarket atau minimarket di kota Palu gitu ya, ini langsung nyari produk makanan atau minuman yang ada label healthy-nya nih teman Pro 2. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata ada sebuah fakta jelek nih yang yang berhasil saya rangkum nih buat kalian semua teman Pro 2. Kalau ternyata gak semua produk yang diberi label healthy itu benar-benar menyehatkan bagi tubuh kita loh teman Pro 2. Banyak orang yang akhirnya beranggapan kalau produk makanan itu makanan udah punya citra sehat gitu ya, pasti kandungan gizinya auto bagus dan aman dikonsumsi kapan aja teman Pro 2. Padahal di balik kemasan estetiknya ada beberapa makanan tersembunyi yang mengandung bahan tambahan seperti gula, natrium, dan lemak dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan siang hari ini dalam beberapa segmen ini saya bakal bedah gitu ya dalam daftar 10 makanan diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu, biar kita bisa lebih bijak mengaturnya dalam pola makan yang seimbang teman Pro 2.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Obrolan seru di Prodway FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
5: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun bomba seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan bomba. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, the hits music station.

3 poin pertama teman pro 2 yang sering banget jadi andalan anak muda pas lagi mode diet nih. Ini memang sering menyerang teman-teman kita yang lagi di fase diet gitu ya, nyari makanan healthy gitu. Yang pertama teman pro 2 adalah yogurt rasa buah. Siapa nih yang suka beli ini karena mikir praktis dan juga sehat nih? Yogurt memang terkenal banget sebagai sumber probiotik, protein dan juga kalsium yang oke banget nih buat pencernaan tubuh kita. Tapi masalahnya teman pro 2, produk yogurt ini yang berperisa alias ada rasanya itu seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi loh. Kandungan gula berlebih inilah yang justru ini bisa mengurangi manfaat kesehatan aslinya. Solusinya gimana sih teman pro 2? Mendingan kalian pilih yogurt yang plain alias tanpa pemanis gitu. Terus racik sendiri pakai potongan buah segar kayak stroberi, pisang atau mungkin mangga biar dapat manis alaminya teman pro 2. Di poin kedua teman pro 2 yaitu granola bar. Cemilan ini memang sering dianggap praktis karena isinya oat, kacang-kacangan dan biji-bijian yang tentunya ini kelihatannya estetik banget gitu teman pro 2. Sayangnya banyak produk granola bar kemasan yang diam-diam ini mengandung gula tambahan, sirup pemanis, bahkan lemak berkualitas rendah yang bikin kalori di dalamnya jadi melonjak tinggi. Jadi sebelum beli teman pro 2 pastikan kalian cek label di belakang kemasan dan pilih yang kandungan gulanya paling rendah ya teman pro 2. Dan yang ketiga teman pro 2 adalah oatmeal instan. Oat polos memang tinggi serat dan bagus buat tubuh, tapi oatmeal instan yang punya varian rasa aneh-aneh di pasaran itu biasanya udah dicampur sama gula tambahan, pemanis buatan, hingga perisa sintetis teman pro 2. Pilihan terbaiknya teman pro 2 bisa kalian beli oat polos aja, terus kalian tambahin buah segar atau rempah alami kayak kayu manis buat menaikkan citra rasanya secara alami teman.

0: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Berarti marketing untuk 13 outlet.
3: Iya kak.
2: Saya rasa itu tidak mudah ya.
3: Iya.
2: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
3: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
2: Lebih ke promosi gitu.
3: Iya, promosi.
2: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar

0: Sebenarnya pulang bukan cuman kenyang gitu, siap, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
1: Oke, baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
0: Senyum.
1: Iya, harus bisa senyum.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sopan. Dan ramah. Itu okay, sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
0: Dasar ya.
1: Iya.
0: Senyum, sopan, dan ramah.
1: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
0: Oh. Seperti gitu. Itu dari mana kita tahunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
1: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Uh-huh. Nah, itu kita lakukan pendekatan.
0: Oh, gitu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
1: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center. Mm-hmm. Untuk dipakai pelatihan. Yeah. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Mm-hmm. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

Kita bahas poin keempat sampai keenam teman Pro 2 di segmen ini. Tentunya ini bisa kita bilang penampilan yang kelihatan hijau teman Pro 2 dan alami. Tapi ternyata ini bisa mengecoh juga loh. Poin keempat ada smoothie kemasan teman Pro 2. Produk siap minum ini sering dipromosikan sebagai cara instan buat mendapat asupan buah dan juga sayur. Padahal kenyataannya teman Pro 2 banyak smoothie kemasan yang sudah ditambahkan gula ekstra, perisa buatan dan juga zat pengawet. Belum lagi kandungan proteinnya teman Pro 2 yang cenderung rendah sehingga kurang membantu buat menjaga kestabilan gula darah kamu. Makanya daripada beli yang kemasan, mending kamu blender sendiri buah segar di rumah dan juga campur sama susu tinggi protein atau yogurt teman Pro 2. Poin kelima yang gak kalah mengejutkan juga teman Pro 2 adalah keripik sayur. Mentang-mentang terbuat dari beet, ubi jalar gitu ya, atau kale, banyak yang mikir ini jauh lebih sehat daripada keripik kentang biasa. Tapi faktanya teman Pro 2, sebagian besar keripik sayur kemasan itu tetap digoreng dengan minyak dalam jumlah banyak. Ditambah perasa artificial dan diberi tambahan gula juga teman Pro 2. Ujung-ujungnya kalori dan lemaknya tetap aja tinggi nih. Kalau memang pengen ngemil keripik sayur yang beneran sehat, bikin versi panggang sendiri di rumah pakai oven atau air fryer kamu teman Pro 2. Terus di poin ke-6 ada buah kering kayak kismis atau mangga kering. Memang benar ada serat dan juga vitaminnya teman Pro 2, tapi proses pengeringan itu bikin kadar gula alaminya jadi super terkonsentrasi dan juga padat. Parah atau enggaknya teman Pro 2, beberapa produsen bahkan menambahkan gula pasir lagi dan juga zat pengawet di atasnya. Jadi mulai sekarang teman Pro 2 batasi porsinya dan konsumsilah dalam jumlah yang wajar aja.

Di segmen terakhir ini teman Pro 2, saya bakal ngasih 10 poin terakhir gitu teman Pro 2, makanan yang sering jadi konsumsi wajib anak-anak gym atau buat mungkin buat kalian yang lagi program cutting sugar gitu teman Pro 2. Di poin ketujuh ada protein bar dan juga fiber bar teman Pro 2. Cemilan praktis ini memang punya gizi baik di beberapa produk, tapi nggak sedikit juga nih teman Pro 2 yang ternyata isinya padat, pemanis buatan, gula tambahan, dan juga ada bahan-bahan olahan kimia. Bahkan dalam beberapa kasus di lapangan teman Pro 2, kandungan gula di dalam satu batang protein bar itu bisa setara dengan permen atau coklat batangan biasa. Sebagai pengganti yang lebih aman teman Pro 2 dan juga alami, kamu bisa ngemil kacang-kacangan panggang tanpa garam yang kaya serat dan juga protein alami. Kedelapan teman Pro 2 ada pretzel. Banyak orang yang mengira pretzel ini cemilan panggang yang aman karena rendah lemak dan bahannya sederhana banget gitu. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, sebagian besar pretzel itu dibuat dari tepung terigu putih olahan alias refined flour teman Pro 2. Jenis tepung ini juga super cepat dicerna oleh tubuh sehingga ini berpotensi bikin kadar gula darah kamu langsung melonjak drastis dalam waktu singkat tentunya. Udah gitu teman Pro 2, pretzel ini juga rendah serat dan juga protein. Jadinya gak bikin kenyang lama gitu dan malah bikin kamu pengen ngemil terus gitu. Poin ke-9 yang gak kalah penting adalah saus salad rendah lemak atau low fat dressing teman Pro 2. Banyak yang pakai ini demi jaga berat badan, padahal demi mengakali rasa dan juga tekstur lemak yang hilang, produsen biasanya bakal menambahkan kompensasi berupa gula yang banyak, natrium, atau bahkan ada bahan aditif lainnya teman Pro 2. Pilihan terbaik teman Pro 2, kamu bisa bikin saus salad sendiri, pakai minyak zaitun, perasan lemon segar, sedikit cuka, dan taburan rempah alami, itu jauh lebih segar dan juga aman teman Pro 2. Dan ke-10 teman Pro 2 atau yang terakhir adalah trail mix kemasan, campuran kacang gitu ya, biji-bijian dan juga buah kering ini sejatinya memang sehat banget. Tapi kalau kamu belinya yang versi kemasan, siap saja di toko-toko, seringkali di dalamnya memang sudah dicampur sama potongan coklat susu, buah kering, berlapis gula juga, atau lapisan pemanis tambahan yang bikin kandungan kalori dan gulanya melompat drastis teman Pro 2. Cara menyiasatinya adalah kamu tinggal beli bahan-bahannya secara terpisah, pilih kacang mentah tanpa garam, campur buah kering murni gitu tanpa gula tambahan, lalu racik sendiri trail mix sehat versi kamu di rumah teman Pro 2. Nah, sebenarnya dengan memahami daftar makanan yang diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu teman Pro 2, tujuannya bukan bikin kita jadi takut makan ya, tapi informasi ini hadir supaya kita semua bisa menjadi konsumen yang jauh lebih bijak dan juga cerdas saat memilih makanan sehari-hari gitu teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk rajin-rajin baca tabel informasi nilai gizi di balik kemasan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih optimal, terhindar dari konsumsi gula atau lemak tersembunyi yang berlebihan, dan bonusnya tubuh kita jadi tetap bugar dan juga fit menjalani aktivitas seharian.

Sekarang kamu lagi mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Langsung mengedari dari studio Pro 2 FM Palu, teman Pro 2, tepat di jam 1 siang waktu. Enggak, jam 1 tepat banget sih. Lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Pas banget di jam segini matahari kota Palu lagi semangat-semangatnya buat bersinar, teman Pro 2. Hati-hati di jalan buat kamu yang sekarang lagi berkendara gitu ya. Mobilitasnya tinggi lagi di jalan, teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu gunakan sunscreen kamu, karena memang kota Palu lagi sepanas itu sekarang, teman Pro 2. Lagi menyengat-nyengatnya gitu ya. Dan biar makin semangat, teman Pro 2, tentunya di siang hari ini saya bakal ngasih informasi yang super fresh nih, teman Pro 2, dari panggung babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang baru aja kelar bergulir dini hari tadi, teman Pro 2. Timnas Prancis nih akhirnya resmi memastikan tempat ke babak perempat final setelah menundukkan teman Pro 2 Paraguay dengan skor tipis 1-0. Pertandingan yang digelar di hari Minggu 5 Juli dini hari tadi ini juga benar-benar berlangsung sengit di Philadelphia Stadium, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita bakal kulas gitu ya perjalanan dari pertandingan babak 16 besar tadi, teman Pro 2. Sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium, Prancis sebenarnya langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan Didier Deschamps ini, teman Pro 2, tampil sangat dominan dalam penguasaan bola dan juga berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih buat bermain lebih rapat dengan formasi bertumpuk. Meski tampil dominan, teman Pro 2, skuad Les Blues ini benar-benar kesulitan buat menciptakan peluang bersih sepanjang babak pertama. Lini belakang Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez tampil sangat disiplin meredam setiap pergerakan Kylian Mbappe dan juga kawan-kawan. Alhasil, skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis menaikkan intensitas serangan mereka. Deschamps memasukkan Désiré Doué buat menambah daya gedor di sektor sayap dan juga strategi itu terbukti jitu deh, teman Pro 2. Pada menit ke-69, wasit akhirnya menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diogo Gomez melanggar Doué di dalam kotak terlarang. Keputusan ini sempat diprotes keras sama para pemain Paraguay, tapi penalti tetap diberikan buat Prancis. Sang mega bintang lah Real Madrid gitu ya, Kylian Mbappe, yang akhirnya maju sebagai eksekutor tanpa ampun langsung sukses mengecoh kiper Orlando Gil. Gol di menit ke-70 ini merubah papan skor jadi 1-1. Maksud saya 1-0, teman Pro 2, buat keunggulan Prancis.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik Kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih Kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih Kak di Sulawesi Tengah.
1: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
2: Sekitar 6 Kak, 6 provinsi.
1: 6 provinsi
2: iya, untuk remaja.
1: Okay. Provinsi Sulawesi Tengah,
2: Utara, terus ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus ada Sumatera.
1: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari, mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
2: Okay, sebelumnya Kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik Kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
3: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
5: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
3: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM dari Pro 2 Palu teman terbaik Kabupaten. Di Santai Siang teman Pro 2 tentunya masih ngelanjutin juga nih pembahasan kita soal hasil Piala Dunia 2026 Mbappe yang bawa Prancis melaju ke babak perempat final teman Pro 2. Setelah tertinggal 1 gol tentunya Paraguay mulai berani keluar menyerang demi mengejar ketertinggalan poin nih. Julio Enciso teman Pro 2 dan juga Miguel ini berupaya keras menciptakan peluang berbahaya tapi lini belakang Prancis tampil sangat disiplin teman Pro 2. Pelatih Paraguay Gustavo Alfaro juga sempat melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya dobrak timnya. Namun sayang seribu sayang teman Pro 2, rapatnya pertahanan Prancis ini bikin peluang Paraguay sulit berkembang. Dayot dan William Saliba tampil sangat solid mengawal jantung pertahanan Les Bleus teman Pro 2. Bahkan saking kokonya kiper Mike Maignan ini nyaris tidak mendapat ancaman berarti hingga peluit panjang berbunyi. Skor 1-0 sukses dipertahankan Prancis hingga laga usai membawa mereka melangkah ke perempat final buat menantang tim kejutan Maroko. Meskipun kalah, teman Pro 2, perjalanan impresif Paraguay di turnamen ini tetap layak untuk mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Apalagi, sebelumnya mereka sempat bikin kejutan besar dengan menumbangkan tim raksasa Jerman di babak 32 besar. Nah, jadi buat kalian semua nih, anak muda ke Topalu gitu ya, atau mungkin yang lagi dengerin saya di siang hari ini, yang pengen tahu jadwal perempat final, bagian fase gugur gitu ya, hingga hasil klasemen lengkap Piala Dunia 2026, kamu bisa langsung aja berselancar ke laman resmi rri.co.id/FIFA World Cup 2026 teman Pro 2. Di sana banyak banget informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia yang sudah bergulir teman Pro 2. Langsung aja ke rri.co.id. Nah, teman Pro 2, kebenaran tipis Prancis gitu ya. Atas Paraguay ini memastikan duel panas melawan Maroko di babak perempat final nanti ini bakal berjalan super seru juga teman Pro 2. Ini juga pastinya bakal menimbulkan prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola gitu ya. Nah, buat kalian semua ini teman Pro 2 yang lagi dengerin saya di siang hari ini dan juga yang lagi seru-serunya memantau Piala Dunia 2026 melihat performa Prancis yang lolos lewat penalti Mbappe tadi, menurut kamu siapakah yang bakal memenangkan tiket ke semifinal nanti? Apakah sang juara bertahan Prancis atau justru Maroko nih yang akhirnya kembali bikin kejutan lagi nih teman Pro 2? Yuk, kirimin prediksi kamu di WhatsApp kita di 08114560305 atau kamu bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga boleh banget saya tungguin teman Pro 2 kalau kamu pengen langsung berseluncur ke aplikasi RRI Digital di live chatnya teman Pro 2 ya. Saya tungguin teman Pro 2 sambil menunggu juga antusiasme kalian nih teman Pro 2 menemani waktu makan siang atau mungkin minggu hari kamu biar tetap ceria teman Pro 2. Langsung saja kita meluncur ke satu nomor lagu single terbaru dari Adrian Halif. Ini dia 2001 kali. Enjoy Sunday, stay happy dan juga tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Kecoa, ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang

0: Ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama, kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa...
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
3: Kalau tips itu aja sih yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar, itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari Philadelphia Stadium Teman Pro 2 kita langsung meluncur ke Krakow, Polandia karena tim nasional panjat tebing Indonesia baru saja sukses mengibarkan bendera merah putih dengan torehan prestasi yang luar biasa di ajang World Climbing Series Teman Pro 2. Gak tanggung-tanggung Teman Pro 2, Indonesia sukses memborong 3 medali sekaligus, masing-masing 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dari nomor pertandingan yang berbeda nih Teman Pro 2, kita bahas pahlawan pertama kita, siapa lagi kalau bukan Desak Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjang tebing asal Bali. Ini tampil super konsisten Teman Pro 2 dan juga konsisten banget gitu ya, sejak babak 16 besar hingga berhasil menembus babak final nomor speed perorangan putri. Di partai puncak, rival beratnya Alexandra Miroslau dari Polandia sayangnya harus gugur karena mengalami false start Teman Pro 2. Desak Made langsung melesat secepat kilat dengan catatan waktu 6,54 detik dan sukses mengamankan medali emas nih Teman Pro 2. Catatan ini tentunya mengulang kesuksesan back to back dirinya yang juga sempat meraih juara di seri Krakow pada Juni 2025 lalu. Timnas, manajer Timnas nih Teman Pro 2 Wahyu Pristiawan Buntoro menyebut kemenangan ini jadi modal penting banget buat mengembalikan rasa percaya diri Desak menjelang perhelatan ASEAN Games yang tinggal kurang dari 2 bulan lagi Teman Pro 2. Prestasi gemilang juga langsung menular ke nomor lainnya nih Teman Pro 2 di nomor speed perorangan putra. Raharjati Nur Samsa juga sukses menyumbangkan medali perunggu setelah mencatatkan waktu 4,79 detik di babak final. Bersaing ketat dengan Samuel Watson dari Amerika Serikat yang meraih emas dan Yixing Zhao dari Tiongkok yang juga membawa pulang perak. Dan gak berhenti sampai di situ Teman Pro 2. Indonesia ini juga sukses menambah pundi-pundi lewat medali perak di nomor speed relay campuran. Dan di nomor ini Teman Pro 2 tim Indonesia 2 yang diperkuat pasangan Antas Taffi, Robby Al-Hilmi dan juga Desak Made sukses melaju hingga di babak final. Meskipun mencatatkan waktu 11,30 detik dan harus puas menempati posisi kedua di bawah tim Amerika Serikat 1, perjuangan mereka benar-benar luar biasa. Asisten pelatih speed Indonesia Kak Fitrianti ini langsung menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia dan juga mengingatkan kalau hari Minggu ini masih ada nomor pertandingan lain yang akan bakal bergulir Teman Pro 2. Melihat kecepatan para atlet kita yang cuma butuh waktu 4-6 detikan buat memanjang dinding vertikal setinggi belasan meter itu, ini juga benar-benar bikin merinding gak sih Teman Pro 2? Luar biasa banget fokus dan kekuatannya. Nah kalau kalian nih Teman Pro 2 anak muda sekarang gitu ya, dengar kata panjat biasanya isi kepalanya langsung connect ke istilah panjat sosial alias pansos di media sosial biar kelihatan eksis. Padahal daripada capek-capek pansos gitu ya atau sibuk memanjat keluar dari friendzone yang gak ada ujungnya, mending kita contoh mentalitas para atlet panjang tebing ini. Mereka fokus latihan manjatnya tinggi ke atas gitu ya sampai ke puncak dunia dan pulang-pulang bawa medali yang bikin bangga satu negara. Itu baru namanya panjat yang berkelas dan juga berprestasi.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025.
4: Ya.
3: Halo Nia.
4: Halo.
3: Kamu kelas berapa?
4: Aku kelas 2 SMA.
3: Oh, kelas 2 SMA.
4: Ya.
3: Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu.
4: Ya.
3: Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
4: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
3: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya?
4: Iya.
3: Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
4: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
3: Oh, SMA Madani.
4: Iya.
3: Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
4: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
3: Oke, okay, jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan.
4: Yeah.
3: Terus ke tingkat nasional.
4: Yeah.
3: Di nasional kamu juara satu lagi.
4: Yeah.
3: Oh my God, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
4: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
3: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
4: Yeah.
3: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
4: Yeah.
3: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu.
4: Iya.
3: Ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
4: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
3: okay.
4: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
3: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
4: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
3: Kota Palu.
4: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Buat kalian semua teman Pro 2 pecinta sinema, khususnya para penggemar mahakarya legendaris dari Disney, bersiaplah untuk kembali mengarungi lautan luas dan merasakan petualangan magis yang super ikonik teman Pro 2. Karena film layar lebar terbaru yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini, Moana versi live action, dipastikan siap memanjakan mata kamu, dijadwalkan bakal tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 8 Juli 2026 mendatang. Artinya ada 3 hari lagi teman Pro 2 di Indonesia bakal rilis Moana live action teman Pro 2. Film mahakarya besutan Walt Disney Pictures ini bakal membawa kita bernostalgia sekaligus menyelami lebih dalam kisah perjalanan berani dari karakter Moana. Seorang gadis remaja berkemauan keras dan juga pemberani dari Pulau Matunui yang merasa jiwanya terpanggil oleh samudra luas. Cerita bermula saat Moana menyadari bahwa pulau tempat tinggalnya mulai menghadapi bahaya ekologis yang semakin besar yang mengancam kelangsungan hidup seluruh sukunya dan mengganggu keseimbangan alam teman Pro 2. Meskipun sang ayah memberikan seluruh sukunya gitu ya teman Pro 2, memberikan larangan gitu untuk melewati batas terumbu karang, hal itu sama sekali tidak menyurutkan tekad Moana untuk nekat mengarungi lautan luas demi menyelamatkan kampung halamannya. Atas petunjuk berharga dari sang nenek, Nenek Tala, Moana akhirnya mengetahui rahasia besar bahwa dirinya telah dipilih langsung oleh samudra untuk menjalankan sebuah misi kuno yang sangat penting, yaitu menemukan sang manusia setengah dewa Maui dan mengembalikan jantung Tefiti yang hilang demi memulihkan keharmonisan alam semesta. Tentu saja teman Pro 2, perjalanan Moana melintasi Samudra Pasifik tidak berjalan mulus. Ia harus menghadapi berbagai rintangan ekstrim dan juga deretan makhluk laut yang sangat berbahaya. Mulai dari kepiting raksasa narsistik Tamatoa hingga monster bumi yang membara Teka. Dengan ditemani oleh Maui sebagai rekan perjalanannya yang penuh dinamika. Menariknya teman Pro 2, adaptasi terbaru ini juga berkomitmen untuk menghadirkan kembali seluruh keajaiban, momen-momen ikonik serta deretan lagu-lagu favorit yang dulunya tentunya sukses membuat versi animasinya di tahun 2026 menjadi fenomena global. Dari segi jajaran pemain, aktris muda berbakat Catherine Lagaia dipercaya untuk memikul tanggung jawab besar memerankan karakter utama sebagai Moana. Sementara itu, aktor papan atas dunia Dwayne Johnson dipastikan kembali mengenakan karakter sebagai Maui setelah sebelumnya sukses mengisi suara tokoh tersebut di versi animasi. Kehadiran Dwayne Johnson ini juga dalam versi nyata jelas menjadi daya tarik yang sangat-sangat luar biasa teman Pro 2. Dan tidak cuma itu, deretan pemeran pendukung juga diisi oleh jajaran aktor dan juga aktris berkarakter kuat teman Pro 2. Ada aktris senior Rena Owen yang bakal menghidupkan karakter bijak Nenek Tala serta John Tui yang berperan sebagai kepala suku Tui, ayah dari Moana. Sementara karakter Sina, ibu dari Moana yang penuh kasih sayang, bakal diperankan oleh Frankie Adams. Dan di balik layar film live action Moana ini disutradarai oleh sutradara ternama Thomas Kyle berdasarkan naskah apik yang digarap oleh Jared Bass bersama Dana Ledox Miller. Proses produksinya sendiri ditangani oleh tim produser andal termasuk Bio Flynn, Danny Garcia, Hiram Gracia, serta Dwayne Johnson sendiri teman Pro 2. Dengan perpaduan keindahan visual kepulauan Pasifik eksotis, aransemen musik yang megah, serta dukungan efek CGI tingkat tinggi yang super halus, film Moana ini dipastikan bakal jadi tontonan visual yang sangat memukau dan juga wajib banget kamu saksikan di layar bioskop mulai minggu depan teman Pro 2.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
7: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo kak, di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan kak. Terus juga dia kalau makanan itu kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30% kak. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling, dia itu kak kita untungnya itu tipis sedikit, tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik, bagus kak.
6: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Dian yang lain.
7: Iya,
6: nah mungkin dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
7: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun kak, karena Warmindo dia baru.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Informasi terbaru Teman Pro 2 datang dari Queen Bee Teman Pro 2. Ini informasi tentunya buat pecinta atau khususnya mungkin fans-fans dari Beyonce Teman Pro 2, karena informasi berikut ini datang dari Beyonce yang baru aja bikin kejutan spesial Teman Pro 2 dengan merilis single terbaru berjudul Morning Dew Dong Teman Pro 2. Tepat di momen Hari Kemerdekaan Amerika Serikat di tanggal 4 Juli kemarin. Yang menarik nih Teman Pro 2, lagu ini tentunya menjadi karya orisinal pertama Beyonce dalam 2 tahun terakhir sejak album Cowboy Carter yang dirilis pada 2024 silam. Jadi gak heran Teman Pro 2 kalau para penggemarnya ini langsung heboh begitu lagu ini diumumkan, karena gak ada angin gitu, gak ada hujan, tiba-tiba Beyonce ini setelah beberapa tahun tidak mengeluarkan single atau album Teman Pro 2, akhirnya di tanggal 4 Juli kemarin dia langsung ngeluarin single terbarunya gitu Teman Pro 2. Tapi ternyata ada cerita unik juga nih di balik lagu ini Teman Pro 2. Morning Dew Dong ini bukan lagu yang benar-benar baru dibuat. Lagu ini sendiri sebenarnya sudah diciptakan sejak proses penggarapan album legendaris Birthday pada tahun 2006. Selama hampir 2 dekade lagu ini hanya tersimpan dan akhirnya diputuskan untuk dirilis sebagai bagian dari perayaan 20 tahun album yang melahirkan banyak hits ikonik Beyonce. Kalau gak salah di album ini ada Irreplaceable kalau gak salah ya Teman Pro 2. Perilisan single ini juga menjadi pembuka hitung mundur menuju edisi special ulang tahun ke-20 album Birthday yang dijadwalkan meluncur pada awal September mendatang. Jadi bisa dibilang nih Teman Pro 2 ini adalah hadiah spesial dari Beyonce untuk para penggemarnya yang sudah setia menemani perjalanan karirnya selama bertahun-tahun. Jadi buat para fans, ini juga bukan sekedar lagu baru, tapi juga nostalgia yang membawa kembali semangat baru Birthday, era ketika Beyonce tampil penuh percaya diri, berani bereksperimen, dan juga menghasilkan lagu-lagu yang masih sering diputar sampai sekarang Teman Pro 2. Tapi buat Teman Pro 2 nih, kalau ngomongin Beyonce ya, pasti setiap orang-orang tuh punya lagu favor,

aja dirilis kemarin, udah ada di Pro 2 FM Palu, teman Pro 2. Ini dia Morning Dew Dong by Beyonce.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
2: Oke, siap.
1: Gas.
2: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
3: Teman terbaik.

Dengan The Changcuters nomor 22. Yes, setelah lebih dari 2 dekade berkarya di industri musik Indonesia, The Changcuters akhirnya kembali merilis album terbaru mereka. Grup yang digawangi oleh Tria bersama personil lainnya itu menghadirkan karya anyar bertajuk Woma, teman Pro 2. Album Woma berisi 11 lagu yang siap dinikmati para pendengar, teman Pro 2. Salah satu lagu yang menjadi sorotan dalam album tersebut adalah lagu yang tadi barusan kamu dengar, teman Pro 2. Ada Ruang Riang. Lagu Ruang Riang sendiri menempati urutan kelima dalam album dan juga tetap mempertahankan karakter musik khas The Changcuters. Menariknya, lagu tersebut hadir dengan sentuhan progresi chord, nada, vokal hingga gaya penulisan yang memberikan nuansa serupa dengan musik pop Indonesia era 1960-an hingga 1970-an. Tapi memang teman Pro 2, ketika kita mendengarkan lagu yang tadi gitu ya, Ruang Riang by The Changcuters, ini memang rasanya kita dibawa ke era-era zaman ayah, ibu atau mungkin zaman nenek kita dulu gak sih, teman Pro 2? Udah sefamiliar itu nadanya gitu, teman Pro 2. Kombinasi aransemen khas band dengan sentuhan musik klasik tersebut menjadi warna tersendiri dalam album terbaru mereka. Kehadiran Ruang Riang ini juga menambah variasi musikal yang ditawarkan oleh The Changcuters dalam karya terbarunya setelah 22 tahun berkiprah di skena musik tanah air, teman Pro 2. Lagu Ruang Riang sendiri ini milik The Changcuters ini memiliki makna yang sederhana namun syarat akan makna. Dengan pemilihan kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari, lagu ini tentunya menceritakan tentang langgengnya sebuah persahabatan walaupun kadang jalannya tidak selalu mulus, pendapat seringkali berbeda gitu, dan tidak semua rencana tergapai dengan baik, namun justru disitulah titik menyenangkan tercapai. Sebuah ruang riang yang dibangun karena adanya sebuah proses dari tali persahabatan. Di sisi lain, teman-teman Pro 2, lagu ini juga dapat diartikan sebagai The Changcuters itu sendiri yang tentunya sudah melewati banyak sekali momen terbaik dan rintangan semenjak mereka terbentuk pada tahun 2004. Hal ini diperjelas pada lirik Terbang Melayang Bersama 5 Bintang, menunjukkan kokohnya masing-masing personel di Changcuters yang berkarya selama 22 tahun ini, teman Pro 2. Lagu ini juga ditutup dengan riff gitar I Love You Baby. Sedikit easter egg yang dihadirkan di lagu ini, hal tersebut juga dapat diartikan teman Pro 2 bahwa The Changcuters memberikan rasa terima kasih kepada para pendengar yang sudah mengikuti karya mereka dari awal-awal mereka debut di ranah musik Indonesia. Dan by the way, teman Pro 2, setelah ini kita bakal gabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan Top 20 Chart Internasional maupun Indonesia, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: country kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jaga terasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: Raisa, senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8. Sumpah kita ganteng banget ya.

0: Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: juara satu kita untuk minggu ini, tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aja mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 92 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kak, bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
2: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
3: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
2: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
1: bluk. Bluk langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
2: gitu,
1: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
2: Design thinking.
1: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disetor.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di santai siang lagi, sore ceria teman Pro 2, ditemenin sama Iyek di sini. Tapi sayang banget saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you sudah memberikan ruang untuk saya memberikan informasi menarik dari siang tadi teman Pro 2 sampai kita bareng-bareng gabung bareng sama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Top 20 Chart Internasional maupun Indonesia teman Pro 2. Nanti juga bakal ditemenin sama lagi sama Nadila teman Pro 2 di jam 7 malam sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Tapi sebelum gabung bareng sama Nadila, nanti kita gabung dulu bareng sama Pro 1 FM di kanal informasi inspirasi untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lagu-lagu islami untuk azan maghrib wilayah Kota Palu dan sekitarnya teman Pro 2. Untuk penutup lagu kita di sore hari ini teman Pro 2, ada satu single terbaru dari aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta. Bye.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan? Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai."

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang sedang menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya, insya Allah hari ini azan akan berkumandang pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kita akan mengikuti untuk pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haja Andi Tenri Esas untuk surah Al-Imran ayat ke-134.

Dan pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib sebagai penanda untuk kita laksanakan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini telah berkumandang. Marilah kita segera untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sejenak kami masih akan hadir menemani Anda dengan irama-irama bernuansa islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul. Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Di minggu malam atau malam Senin teman Pro 2, di tanggal yang bisa dibilang masih muda sekali, yaitu tanggal 5. Semoga semuanya baik-baik aja teman Pro 2 ya. Kalaupun ada sesuatu yang kurang baik, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan kalaupun ada sesuatu yang itu udah di luar kendali kita teman Pro 2, berarti itu adalah jalan yang terbaik. Dan mungkin banyak hal yang bisa dibilang itu, kalau orang bilang baru di awal bulan Juli, tapi kayak udah di babak belur gitu ya. Okay. Well, mudah-mudahan setelah ini akan ada pelangi ya teman Pro 2. Dan semoga kebaikan-kebaikan selalu datang menghampiri kita di hari-hari selanjutnya. Dan semoga kita juga selalu bisa memberikan yang terbaik setiap harinya teman Pro 2. Saya Nadila, penyiar kamu malam ini sampai nanti di jam 12 malam ya, atau di pukul 24. Dan sekarang kamu lagi dengerin Jaga Malam teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang itu lagi apa ya, bisa dibilang kayaknya saya itu Nadila entah kenapa kayak lagi susah jatuh cinta, lagi tidak pengen apa-apa gitu. Kalau ditanya kamu pengen apa? Nothing. Terus kamu lagi pikirkan apa? Tidak ada. Lagi suka sama apa? Tidak ada gitu ya. Jadi kamu itu mungkin lagi ada di momen udah kamu hanya suka melamun dengan secangkir minuman di tanganmu, mungkin teh hijau, matcha, green tea ataupun kopi teman Pro 2. Dan mungkin kamu saat ini sedang merasa kehampaan dan sedang menikmati proses itu, it's okay. Karena mungkin kamu sama kayak Tulus, seperti lagunya yang judulnya Teh Hijau. Ini menceritakan bagaimana perasaan seorang itu lagi hampa teman Pro 2. Tapi itu adalah sebuah proses hidup yang harus dilalui.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
4: benar-benar.
5: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini
5: udah
4: gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win. Udah
5: akhir,
4: selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

berdua, Taylor Swift dan Travis Kelce, teman berdua resmi menikah dalam upacara yang digelar tertutup di Madison Square Garden atau MSG New York City di hari Jumat malam waktu setempat di New York ya. Dan teman berdua di mereka itu melaksanakan pernikahannya tepat di pukul 19.35 waktu New York City atau Sabtu tanggal 4 Juli pukul 6.35 WIB, berarti di sini pukul 7.35 WIT ya. Taylor Swift dan Travis Kelce telah mengucapkan janji setia mereka dan resmi dinyatakan sebagai suami dan istri di hadapan ribuan undangan. Selain itu, sebuah billboard di depan MSG tadi, teman berdua yang semula berisi tayangan iklan kini bertuliskan Just TNT Married yang merujuk inisial Taylor dan juga Travis, teman berdua, yaitu TNT. Selamat ya buat Mbak Taylor dan juga Mas Travis. Semoga pernikahannya sakinah, mawaddah dan warahmah ya, dan tentunya bisa langgeng, teman berdua.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
2: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
1: Tugas kuliah.
2: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya advokasi kesehatan.
1: Advokasi kesehatan.
2: Advokasi ya, kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
3: Iya. Yeah.
2: Kelas A ya. Jadi okay, mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini yeah, sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
1: Oh iya.
2: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
1: Betul.
2: Itu ada 19,8%. Nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mengharapkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
3: Dari bincang psikolog.
2: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti saya ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua

masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang baru aja berulang tahun di tanggal 1 Juli kemarin. Teman Pro 2 adalah Agnesmo. Jadi ini adalah, tahun ini adalah ulang tahun yang ke-40 ya teman Pro 2. Dan momen ulang tahunnya kakak Agnes yang ke-40 ini menjadi ajang refleksi bagi Agnesmo lewat unggahan di Instagramnya teman Pro 2. Jadi dia membagikan perjalanan hidup yang penuh pelajaran, mulai dari kehilangan sampai dengan memilih untuk memaafkan. Dan dalam tulisannya, Agnesmo juga menegaskan bahwa warisan hidup yang ingin ia tinggalkan bukan soal pencapaian atau kesuksesan ya, melainkan keberanian untuk selalu memilih hal yang benar meski tidak mudah. Dan Agnes juga mengatakan bahwa 2024 menjadi tahun yang berat karena harus

kehilangan orang-orang berarti dalam hidupnya. Dan kata Agnesmo, teman Prado, dalam postingan di Instagramnya, tahun 2024 itu bukanlah bab yang dia pilih. Itu adalah tahun ketika di Agnesmo harus merelakan orang-orang yang tidak pernah ingin kehilangan. Jadi meski sempat memiliki kesempatan untuk membuka kisah pahit yang dialaminya pada 2025, dia memilih untuk tetap menjaga privasi dan tidak menjadikan dirinya sebagai korban, teman Produa. Katanya Agnesmo, dia menolak menjadi korban dalam kisah hidupnya sendiri. Dan di momen ulang tahunnya, Agnesmo juga menyampaikan rasa syukur ya atas dukungan yang dia terima selama ini. Bagi Agnesmo, perhatian dari orang-orang terdekat membuatnya merasa benar-benar dilihat dan diterima apa adanya, yang menjadi hadiah paling berharga di usianya yang ke-40. Karena bagi Agnes, merasa dilihat dan diterima apa adanya adalah hadiah yang paling berharga di hari bertambahnya usianya. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Agnes.

0: Eh guys, pernah gak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat
2: tapi juga asik banget.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Biasanya yang dipersiapkan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
4: Iya, benar-benar. Okay.
3: Seperti apa?
4: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
5: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pre2. Selanjutnya kita akan join bersama Pre2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Bukan Music Live Chat ya, tapi Indonesia Pro Indie National, teman Pre2, because ini adalah hari Minggu malam. Jadi waktunya untuk dengerin Indonesia Pro Indie National bersama Pre2 RRI di Jakarta. Langsung aja kita join.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook beda sama Instagram. Jadi buat

kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin. Kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
4: Obrolan seru di Pro2 FM.
5: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
6: Dan sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini, tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
7: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

105 FM, Marari Berdua Palu, teman terbaik kamu. Dan selamat bergabung kembali teman berdua. Buat kamu yang baru aja bergabung di malam hari ini di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Okay, teman berdua, ke informasi kali ini datangnya dari Gubernur Sulawesi Tengah nih teman berdua, yang Anwar Hafid begitu ya, menegaskan penolakan terhadap praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh kelompok LGBT yang kian meresahkan. Dan Pak Anwar Hafid menjelaskan penolakan yang dimaksud ini harus mengedepankan pendekatan dan pembinaan kepada para kaum LGBT itu. Dan hal ini disampaikan sebagai bentuk respon terhadap deklarasi penolakan perilaku menyimpang LGBT yang dilakukan oleh berbagai kalangan di Kota Palu baru-baru ini. Dan Pak Anwar Hafid menjelaskan bahwa setiap orang mesti diperlakukan sebagai sesama manusia, sehingga apabila terdapat perilaku menyimpang dalam dirinya seperti LGBT, maka mesti dirubah dengan mengedepankan pendekatan dan juga pembinaan begitu ya. Dan sebagai langkah pencegahan, pemerintah Provinsi Sulteng akan menggalakkan sosialisasi dan edukasi penolakan LGBT secara masif dengan melibatkan berbagai pihak. Dan edukasi ini dinilai krusial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang dan nilai yang berlaku ya di tengah-tengah masyarakat Sulteng, teman berdua, seperti itu. Well, mudah-mudahan ya kita bisa saling bergandengan tangan untuk mengayomi dan juga bisa melakukan pendekatan begitu teman berdua, agar kita juga bisa menekan angka HIV AIDS ya yang ada di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Kalau ngomongin tentang Piala Dunia ataupun sepak bola teman berdua tidak akan pernah lepas dan lekang oleh Cristiano Ronaldo, of course ya. Kalau kita ngomongin tentang Cristiano Ronaldo, sebelum jadi miliarder, Ronaldo pernah mengemis minta burger loh teman berdua. Jadi sebelum jauh sebelum menjadi salah satu atlet terkaya di dunia, Cristiano Ronaldo ini tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan di Madeira, Portugal. Saat usianya sekitar 11 sampai dengan 12 tahun, dia mengaku bersama teman-temannya kerap menunggu di luar restoran McDonald's untuk meminta sisa burger karena keluarganya tidak mampu membeli makanan. Ronaldo berasal dari keluarga sederhana dengan ayah yang mengalami kecanduan alkohol dan kondisi ekonomi keluarganya bahkan membuat sang ibu sempat ingin menggugurkan kandungannya. Bertahun-tahun kemudian, CR7 kini menjadi salah satu pesepak bola terbaik di dunia dan ikon olahraga global. Setelah memperpanjang kontraknya bersama Al Nassr, Ronaldo kini diperkirakan memiliki kekayaan bersih lebih dari 1,4 miliar ya US dollar atau sekitar 25 triliun ini menurut Bloomberg teman berdua. Dan tidak hanya dari sepak bola, Ronaldo juga punya berbagai bisnis dan kerja sama komersial seperti kontrak bersama Al Nassr, endorsement dengan beberapa merek ternama, brand pribadinya sendiri, investasi di hotel, pusat kebugaran, dan grup media, dan lain sebagainya. Jadi dari Ronaldo, kita belajar teman berdua bahwa berawal dari kesusahan tidak selalu menjadi sebuah hal untuk insecure begitu ya. Bahkan kelemahan dan juga kesusahan itu bisa menjadi cambuk yang luar biasa untuk bisa mendapatkan kesuksesan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Pro2, happy birthday buat kamu yang berulang tahun hari ini. Itu dari Project Pop, spesial untuk kamu ya. Dan teman Pro2, kalau kita bicara lagi tentang beberapa informasi yang mesti kita ketahui, salah satunya ini masih mengenai Cristiano Ronaldo, teman Pro2, yang mengirim pesan khusus dan ajak bertemu Andres. Jadi Andres ini adalah anak korban gempa di Venezuela yang kehilangan kakinya, teman Pro2 ya. Jadi di tengah kesibukannya Ronaldo membela timnas Portugal di ajang Piala Dunia, Cristiano Ronaldo meluangkan waktu untuk memberikan dukungan kepada Andres Mieles, seorang anak korban gempa bumi di Venezuela yang diketahui merupakan penggemar beratnya ya. Jadi perhatian Ronaldo ini tertuju pada kisahnya Andres yang menjadi korban gempa dahsyat pada 24 Juni 2026. Dan dalam bencana itu, Andres kehilangan kedua orang tuanya dan harus menjalani amputasi pada salah satu kakinya akibat luka yang dideritanya, teman Pro2. Dan kisah pilu ini kemudian menyebar luas dan akhirnya kembali sampai ke telinganya sang kapten Portugal. Dan sebagai bentuk kepeduliannya, Ronaldo merekam sebuah video yang isinya pesan penyemangat untuk Andres. Dan dalam pesan itu, Ronaldo juga mendoakan agar Andres segera pulih, tetap kuat menghadapi cobaan yang dialaminya, dan serta mengundang Andres untuk bertemu dan menyaksikan langsung salah satu pertandingan yang akan ia jalani setelah kondisi Andres ini membaik, teman Pro2. Dan video ini pun menjadi perhatian luas ya di media sosial dan juga menuai apresiasi begitu, teman Pro2, bagi warganet yang menilai tindakan Ronaldo sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada seorang anak yang tengah menghadapi masa sulit. Jadi wow, memang ya, jadi Cristiano Ronaldo ini bukan cuma hebat di lapangan sih, tapi di kehidupan sehari-hari dia ini memang jadi contoh yang baik ya, teman Pro2.

0: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
3: Waduh. Jadi awalnya itu kan
2: coba-coba.
3: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak wah, ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
2: Yeah.
3: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak wah, aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
2: Aduh.
3: Mulai tuh.
2: Mulainya
3: mulai
2: tahun kapan sih?
3: Otaknya tuh.
2: Tahun berapa sih, Bang?
3: Dari
2: mulainya?
3: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
2: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya.
3: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh, bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
2: Iya, bener lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah, awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Obrolan seru di Produ FM.
2: Satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
3: ya.
2: Vertigo. Vertigo parah lah.
3: Waduh, stadium berapa itu?
2: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan, dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditangani, setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
3: vertigo.
2: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman, jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga, jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya dan sudah lepas dari ketergantungan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, terkadang yang bikin kita itu overthinking adalah kita terlalu care ya, terlalu care dan terlalu peduli dan bahkan terlalu kepo dengan yang bukan urusan kita. Jadi lebih ke kepo gitu ya, teman Perdua. Care-nya 10%, 90%-nya kepo, padahal itu bukan urusan kita. Nah, ada beberapa cara cuek agar hidupmu lebih tenang, teman Perdua. Capek bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena pikiranmu yang tidak pernah berhenti ribut. Belajar cuek itu bukan jadi dingin ya, tapi berhenti menyiksa diri dengan hal yang di luar kendali. Kalau kamu sering overthinking, takut berlebihan, dan hidup terasa tegang tanpa sebab, jelas mungkin kamu sedang terjebak di the anxiety trap, teman Perdua. Tapi tenang, itu bisa dipelajari mulai dari satu hal, yaitu melepaskan.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
2: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Yek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Eh, kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
0: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
1: Jangan dong. Nanti kita bayar.
2: Ini first time kayak ini.
1: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya. Bulan. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
0: Oke. Oke,
1: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
0: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
2: Pasti lebih pro Kalia dong.
0: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
1: Kalau dibilang pro kita perlu dapat. Enggak ya. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, banyak kecemasan bukan datang dari masalah besar, tapi justru datang dari kebiasaan memikirkan hal yang sebenarnya itu di luar kendali, begitu ya. Kita capek bukan karena hidup berat, tapi karena pikiran kita terlalu sibuk sendiri. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah cuek pada penilaian orang, teman Produa. Tidak semua pendapat itu perlu kamu dengar. Orang menilai sesuai luka dan standar mereka. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Tenang itu dimulai saat kamu berhenti menjelaskan diri. Ada kalimat kayak gini, kita tidak bertanggung jawab atas semua perasaan orang kepada kita, dan kita tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah berutang penjelasan dengan kepada orang lain. Jadi ya udah, kita cuek aja apa kata orang, ya kan? Toh orang itu kan tidak pernah bisa mencintai kita sepenuhnya, menerima kita sepenuhnya, dan ketika itu dikembalikan kepada diri kita, kita juga akan tidak bisa mencintai orang dan menerima orang seluruhnya.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Well, teman berdua, yang berikutnya adalah cuek pada hal di luar kendali. Ada hal yang bisa kamu atur, tapi ada juga hal yang tidak bisa kamu atur atau sudah di luar kendali dan kuasa kamu. Memikirkan yang tidak bisa diubah itu hanya bikin cemas, teman berdua. Jadi fokus pada responmu, bukan situasinya. Tenang datang saat kamu memilih untuk melepaskan, ya. Dan berikutnya adalah cuek pada overthinking. Tidak semua pikiran itu fakta, teman berdua. Sebagian hanya ketakutan yang berisik. Semakin kamu ikuti, semakin kamu terjebak. Belajar cuek itu adalah jalan keluar dari anxiety trap, teman berdua, atau rasa cemas yang berlebihan, begitu ya. Apakah kamu sudah memikirkan hal-hal jauh ke depan yang akhirnya memunculkan rasa takut dan khawatir, padahal sebenarnya itu belum tentu terjadi, itu hanya pikiran-pikiranmu saja, teman berdua. Sekarang kita belajar kalau kata Yura Yunita, let go, lepaskan yang tidak perlu kita

0: bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya, betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu?
1: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Yang manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
3: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kan?
2: Barista ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
2: Oh, acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah
3: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar.
2: KBBI.
3: Iya. Okay. Acaragi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selanjutnya teman berdua adalah cuek pada ekspektasi yang berlebihan. Nah ini dia, ekspektasi tinggi itu sering berujung kecewa, bukan karena hidup buruk, tapi karena standar yang terlalu tinggi. Lakukan yang terbaik, sisanya lepaskan. Hidup lebih ringan tanpa tuntutan yang berlebih. Lalu cuek pada masa lalu. Apa yang sudah lewat tidak bisa diulang teman berdua dan tidak bisa dirubah. Terus mengingatnya hanya menahan langkahmu begitu ya. Belajar boleh, menyesal berkepanjangan tidak boleh. Tenang itu hadir saat kamu berdamai.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
8: Betul. Ya, betul.
7: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
8: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung cus.
7: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
8: Kalau saya ini kebetulan kemarin provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
6: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM. Radio Republik

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Teman terbaik.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin 6 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, ketika emas bertemu dengan tanah, maka terjadilah percakapan. Emas berkata kepada tanah, "Hei, coba lihat pada dirimu. Suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku, hei tanah?" Kemudian tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Aku bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Bisa menumbuhkan tanaman dan banyak lagi yang lainnya. Lantas apakah kamu bisa?" Maka emas pun terdiam seribu bahasa. Maka sahabat, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tapi sesungguhnya ia tidak mampu memberi manfaat bagi sesama. Ia bisa saja sukses dalam karirnya, memiliki paras wajah yang menawan, tapi sukar membantu apalagi peduli terhadap orang lain. Tapi ada juga yang seperti tanah, posisinya biasa-biasa saja, bersahaja namun ringan tangan, siap membantu kapanpun dan dimanapun, dan paling penting keberadaannya memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Sahabat, pelajaran atau ibroh dari kisah singkat tadi ialah, yang pertama, makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Pelajaran yang kedua ialah, jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi bagi sekeliling kita? Karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas," yang artinya sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat kreatif rahimakumullah, hadis ini seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa jikalau kita ingin mengukur sejauh mana derajat kemuliaan akhlak kita, maka ukurlah sejauh mana nilai manfaat diri ini. Dari hadis tadi juga kita bisa melihat bahwa ternyata derajat kemuliaan seseorang dapat dinilai dari sejauh mana dirinya mempunyai manfaat bagi orang lain, yaitu seseorang yang kehadirannya sangat dirindukan, seseorang yang mendapatkan tempat di hati orang lain karena dia begitu dicintai, seseorang yang keberadaannya membawa pengaruh yang baik, seseorang yang perilaku kesehariannya diisi oleh kebaikan. Sahabatku, seberapa manfaatkah diri kita bagi orang-orang di sekitar kita? Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, the hits music station.

Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
0: Yeay!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau

Down Syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental. Individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: Wasnu Intro 2. Intro 2.
1: ...105 FM RRI Pro 2 Palu teman, terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Ketua TPP KK Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti Basoan disambut antusias masyarakat saat menghadiri penutupan resmi turnamen Piala Taruna Cup di Desa Kalora, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Kehadiran Gubernur teman Pro 2 menjadi momen istimewa bagi masyarakat sekaligus menandai berakhirnya turnamen yang berlangsung aman, tertib, dan juga penuh semangat sportivitas. Pada pertandingan final, tim Lalanga Sakti berhasil meraih gelar juara setelah menampilkan permainan terbaik dan berhak membawa pulang trofi turnamen Piala Taruna Cup. Rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut teman Pro 2 memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal, Iqbal, Ramadan, Adut, Kristo Manuel, Tia Zulfa Maharani, dan juga Melodi Kawai Labiba. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan terakhir teman Pro 2, NASA mencatat lonjakan besar dalam keterlibatan publik melalui situs web, media sosial, serta kampanye-kampanye selama misi Artemis 2. Selama periode 1 hingga 10 April teman Pro 2, laman nasa.gov menerima lebih dari 125 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan total kunjungan sepanjang Maret. Trafik juga kembali melonjak saat wahana Orion melintas di dekat bulan dan juga ketika misi berakhir dengan pendaratan di bumi. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Palu yang pagi ini diguyur hujan teman Produa tidak mengurangi rasa semangat kita di pagi hari ini. Tentunya teman Produa, kamu lagi mendengarkan 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Nah, di pagi hari ini teman Produa rasanya Palu lagi sendu-sendunya gitu. Di jam 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, tampaknya kota Palu masih diguyur dengan hujan gitu ya teman Produa. Jadi buat kamu yang mungkin di pagi hari ini mobilitasnya tinggi gitu ya di luar teman Produa, jangan lupa untuk sediakan payung atau mungkin kamu bisa siapkan mantel hujan kamu teman Produa. Dan di pagi hari ini teman Produa, tentunya saya juga bakal hadir dengan informasi-informasi yang akan menemani pagi hari kamu gitu, dan juga bakal menghadirkan lagu-lagu playlist-playlist favorit kamu untuk menemani aktivitas kamu gitu ya teman Produa, sampai nanti mungkin menuju waktu atau siang hari gitu ya teman Produa, dan juga akan menemani kamu sampai nanti kamu sampai di tempat tujuan kamu gitu teman Produa, sampai di kantor ataupun mungkin sampai di kampus kamu gitu ya teman Produa. Dan di pagi hari ini teman Produa, kamu juga boleh ikut gabung bareng sama saya untuk menemani pagi ini juga teman Produa. Mungkin kamu pengen disemangatin lewat lagu-lagu favorit kamu, atau mungkin kamu pengen disemangatin lewat sapaan-sapaan kamu juga gitu teman Produa. Boleh kalau pengen gabung di WhatsApp kita di 0811456031 5, atau bisa DM Instagram di @produa_palu, dan juga boleh banget kalau kamu bisa langsung meluncur ke via RRI Digital teman Produa lewat live chat gitu ya. Dan di pagi ini teman Produa, tentunya saya bakal hadir dengan informasi-informasi yang fresh gitu, dan juga akan menghadirkan, sepertinya saya bakalan update dari informasi Piala Dunia teman Produa di pagi hari ini. Tentunya hujan juga tidak bakal mengurangi semangat kita semua untuk beraktivitas teman Produa ya. Nanti juga saya bakal update dari informasi cuaca, karena memang tampaknya hujan di pagi hari ini teman Produa sudah mulai agak mereda gitu. Kayaknya hujan tahu gitu waktu-waktu di mana orang-orang harusnya di pagi hari sudah beraktivitas gitu. Jadi hujannya sudah tidak begitu sederas tadi teman Produa di jam 5 subuh tadi. Oke, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. So stay tune di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Biar kamu makin menikmati hujannya, saya punya single dari Utopia, Hujan.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Tante!
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Apakah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah, kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada apa proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
2: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan saya punya masakan untuk rumah sendiri. Semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya.
1: Oh, berarti ada gagal juga.
2: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
1: Oh, masih di Sigi dulu. Ya. Jualan di Sigi ada ya. Tempat yang memang gitu.
2: Tidak, di Gerobak.
1: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik.

kita update informasi terbaru lagi teman Pro 2 dari BMKG gitu ya teman Pro 2. Jadi sesuai perkiraan cuaca di Kota Palu hari ini tanggal 6 Juli 2026 teman Pro 2, ada satu wilayah yang sepertinya nih agak cerah gitu teman Pro 2. Tapi sisanya hujan ringan seperti yang udah saya bilang tadi teman Pro 2, Kota Palu diguyur hujan dari subuh tadi, rasanya kayaknya diguyur hujan udah dari jam tengah malam tadi kayaknya teman Pro 2, sampai tadi jam 5 subuh turun kembali tuh hujan teman Pro 2. Nah ini dari Palu Timur sampai di Tatanga teman Pro, jadi Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, Ulu Jadi, Tatanga itu bakalan diprediksikan bakalan ada hujan ringan gitu teman Pro 2. Tapi sekarang sesuai pantauan saya di sekitaran Kartini teman Pro 2, ini hujannya udah mulai reda, mataharinya udah mulai terbit gitu teman Pro 2 di jam 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang mungkin tadi nungguin hujan reda teman Pro 2, saatnya buat kamu untuk keluar rumah gitu ya, untuk cari sarapan atau mungkin untuk beraktivitas di hari Senin ini teman Pro 2. Karena yes, ini kita akan memulai minggu baru lagi di bulan Juli gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan pantang menyerah atau jangan berhenti untuk bersemangat gitu ya teman Pro 2, karena ini adalah awal minggu yang baru untuk kita bisa memulai kembali lagi hari teman Pro 2. Dan satu tempat yang diprediksikan akan cerah gitu ya teman Pro 2 dengan suhu di sekitar 23 hingga 29 derajat Celcius dan juga kelembapan di 63 hingga 93% itu ada di Taweli teman Pro 2. Satu-satunya perkiraan yang di situs bmkg.go.id teman Pro 2 yang dapat bagian cerah-cerahnya gitu ya teman Pro 2 ada di bagian Taweli aja. Sisanya prediksinya bakalan hujan ringan gitu teman Pro 2. Untuk jamnya saya kurang tahu ya teman Pro 2, tapi ya yes, prediksinya bakalan hujan ringan di beberapa kecamatan gitu selain Taweli ya teman Pro 2. Untuk di tanggal 7 nih prediksinya semuanya kebagian cerah nih teman Pro 2. Tapi prediksi hanyalah prediksi. Kota Palu dengan segala kemisteriusan cuacanya gitu ya teman Pro 2.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari

0: Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kali ini nih teman Produa, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
3: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi, jadi asik banget buat kamu.
2: Iya, setuju Vicky.
3: Kesini kesana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
2: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Semangat baru di hari Senin yang luar biasa cerah di tanggal 6 Juli 2026 teman produk, setelah tadi kita diguyur hujan gitu ya, sekarang udah mulai cerah kembali. Langsung menemani langkah awal aktivitas kamu dari studio 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tepat di jam 7 pagi teman Pro 2 lewat 2 gitu ya waktu Indonesia Tengah. Ayo yang masih segar, yang mager gitu ya teman Pro 2, atau mungkin yang nyawanya baru kumpul setengah, yuk dengerin info berikut ini teman Pro 2 yang tentunya pecah banget dari panggung sepak bola dunia. Khusus buat kamu pecinta bola di kota Palu yang gak sempat nonton subuh tadi, saya akan memberikan informasi yang terbaru dari babak 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas Norwegia teman Pro 2 secara luar biasa berhasil mengamankan tiket ke babak 8 besar alias perempat final usai menumbangkan raksasa sepak bola dunia Brazil dengan skor tipis 2-1. Laga hidup mati yang baru saja kelar berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat Senin pagi waktu Indonesia Barat. Ini benar-benar berjalan ketat dan juga penuh drama yang bikin senam jantung nih teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, Norwegia sejak peluit awal dibunyikan, laga langsung berjalan dengan tensi tinggi teman Pro 2. Norwegia sebenarnya sempat bersorak gembira di menit ketiga setelah Alexander sukses menjebol gawang Allison. Tapi sayang seribu sayang teman Pro 2, wasit menganulir gol tersebut karena Sørloth sudah berdiri di posisi offside teman Pro 2. Dan gak butuh waktu lama juga, giliran Brazil yang mendapatkan peluang emas di menit ke-12 lewat titik putih setelah dihadiahi penalti teman Pro 2. Sial bagi tim Samba, Bruno, dan juga yang maju sebagai eksekutor gagal menuntaskan tugasnya dengan baik karena tendangannya berhasil digagalkan teman Pro 2. Petaka buat Brazil tidak berhenti sampai di situ aja. Mereka harus kehilangan Lucas Paqueta di babak pertama akibat cedera serius yang akhirnya memaksa pelatih mereka untuk melakukan penyesuaian strategi prematur demi menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat hingga turun minum teman Pro 2. Drama juga di babak pertama tadi subuh ini memang membuktikan gitu ya, kalau rencana sesempurna apapun itu bisa auto buyar kalau mental lagi gak siap gitu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi gitu ya di informasi dari, masih dari informasi yang sama teman Pro 2, soal hasil Piala Dunia 2026 gitu ya teman Pro 2, antara Norwegia dan juga Brazil. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
5: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak. 15,
4: 15 ya, sampai 15 dengan?
5: Sampai 17 kak.
4: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
5: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
4: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
5: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak. Apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
4: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta teman berdua. Nah by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara 1 untuk perempuannya, untuk putrinya, putranya dari NTT ya?
5: Iya dari NTT.
4: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
5: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
4: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya. Untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
5: Kalau untuk strategi ke depannya saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

Menyambung informasi kita tadi teman Pro 2 soal hasil Piala Dunia 2026 bungkam Brazil sang monster Haaland bawa Norwegia 8 besar. Jadi teman Pro 2 nih memasuki babak kedua, pertandingan makin menggila, kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-79. Memanfaatkan umpan manja dari Andreas Schildrup, sang monster gol Erling Haaland ini sukses membuka keunggulan buat membawa Norwegia memimpin 1-0. Dan gol ini bikin Norwegia makin percaya diri untuk mengatur tempo permainan nih teman Pro 2. Brazil langsung merespon agresif dengan memasukkan amunisi segar seperti Endrick, Martinelli hingga Neymar untuk meningkatkan daya serang dari sektor sayap. Namun, kasihkan menyerang justru bikin lini belakang Brazil lengah di menit ke-90. Haaland kembali mencetak gol, keduanya memanfaatkan kelengahan tersebut dan mengubah skor menjadi 2-0. Di masa injury time teman Pro 2 yang sangat intens, Brazil sempat memperkecil ketertinggalan jadi 2-1 lewat eksekusi penalti Neymar di menit ke-90. Tapi skor tersebut tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan 2-1 ini tidak cuma memulangkan Brazil teman-teman Pro 2, tapi juga ini mengulang sejarah manis Piala Dunia tahun 1998 saat Tore André Flo dan juga kawan-kawan membungkam Brazil dengan skor yang sama. Hebatnya lagi teman-teman Pro 2, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia. Mereka sekarang tinggal menunggu pemenang antara Meksiko versus Inggris yang juga bertanding di pagi hari ini di Miami Stadium teman-teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang mau tahu hasil lengkap jadwal klasemen hingga bagian fase gugur, langsung aja klik di laman resmi kami di rri.co.id/FIFA World Cup 2026. Dan juga teman Pro 2, kejutan besar dari Norwegia ini juga benar-benar bikin peta persaingan di babak 8 besar Piala Dunia 2026 tentunya makin seru dan juga tidak bisa tertebak teman Pro 2. Gimana prediksi kamu sejauh ini? Apakah sudah sama dengan prediksi awal kamu teman Pro 2 atau banyak yang meleset nih?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dengan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
5: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

jalan luar biasa panas dengan dukungan penuh publik tuan rumah, Meksiko atau squad L3 ini datang membawa modal kepercayaan diri yang tinggi setelah sukses mengakhiri penantian 40 tahun mereka untuk meraih kemenangan di fase gugur Piala Dunia usai menumbangkan Ekuador 2-0 pada 1 Juli kemarin. Sepanjang turnamen, teman Pro 2, anak asuh Meksiko tampil sangat konsisten dengan menyapu bersih 4 pertandingan tanpa sekalipun kebobolan gitu teman Pro 2. Bahkan keluar sebagai juara grup A. Selain keuntungan puluhan ribu supporter sendiri, ketinggian secara geografi Mexico City ini juga diperkirakan bakal menyulitkan fisik para pemain Inggris teman Pro 2. Untuk urusan mencetak gol, Meksiko bakal bertumpu pada ketajaman penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang sudah mengemas gol saat menghadapi Afrika Selatan dan Ekuador. Didampingi Julian Quinones yang juga tidak kalah produktif sepanjang turnamen teman Pro 2, kombinasi maut ini juga bakal menjadi ancaman yang sangat serius buat lini belakang The Three Lions teman Pro 2. Di kubu lawan, Inggris melangkah ke babak 16 besar setelah sebelumnya menang tipis 2-1 atas Republik Demokratik Kongo lewat gol penentu Harry Kane di menit-menit akhir teman Pro 2. Ketajaman sang kapten ini masih menjadi senjata utama Inggris pagi hari ini, apalagi dia disokong oleh barisan pemain bintang berpengalaman seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan juga Declan Rice. Benar? Kalau kita intip rekor head-to-head, sejarah sebenarnya teman Pro 2 masih berpihak kepada Inggris yang selalu menyapu bersih kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka sejak tahun 1966 sampai 2010. Tapi ingat teman Pro 2, statistik masa lalu bisa saja buyar di Stadion Azteca karena secara kualitas skuad Inggris memang sedikit lebih diunggulkan, tapi dengan tren impresif Meksiko yang mencatatkan 5 kemenangan beruntun termasuk melumat Serbia dengan 5-1 dan juga Ceko 3-0 ditambah magis puluhan ribu pendukungnya, L3 diakini bakal memberikan perlawanan yang super sengit demi tersebut tiket perempat final untuk menantang Norwegia pada 12 Juli nanti.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
4: Ya mulai dari mana ya?
3: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
4: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.